Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat Fox, ya pagi ini berita datang dari Denpasar, dikutip dari beritabali.com. Siapa nih yang kemarin udah sempat nonton pembukaan PKB, selamat Fox? Nah, jadi ini Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi ya sudah membuka Pesta Kesenian Bali atau PKB yang ke-48 tahun 2026 dengan melepas pet aye atau pawai budaya di depan Monumen Puputan Bajresandi Denpasar Sabtu kemarin. Pembukaan pesta seni tahunan terbesar di Bali tersebut ditandai dengan pemukulan kul-kul yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilo Enik Ermawati atau Nilo Puspa serta Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya. Pet Aye ini dimulai tepat pukul 2 siang dan dihadiri sejumlah pejabat pusat maupun daerah, diantaranya Irjen Kementerian Dalam Negeri Sang Made Mahendra Jaya beserta istri, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Inengah Duwije, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta jajaran Forkopimda Provinsi Bali. Gubernur Wayan Koster bersama para pejabat yang hadir memukul kul-kul sebanyak 5 kali sebagai simbol persatuan dan kesatuan masyarakat Bali dalam menjaga serta mengembangkan seni budaya daerah. Pemukulan kul-kul tersebut disambut tabuhan gamelan gong gede dari Sancaya Kanti Desa Adat Kesiman, Semar Pagulingan dari Briak Briuk Sepanggul, serta gamelan Maha Merdangga Kalpa yang mengiringi penampilan Siwa Nataraja hasil kolaborasi Komunitas Seni Usadi Langu bersama Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar. Penampilan kolosal bertajuk Maha Merdangga Kalpa ini menjadi salah satu sajian pembuka yang mencuri perhatian ribuan penonton yang memadati kawasan Bajresandi. Garapan tersebut merepresentasikan refleksi kewaktuan yang kekal, vibrasi semesta dalam pembentukan tatanan kehidupan sakral yang memuliakan alam, manusia, dan kebudayaan dalam harmoni spiritual yang suci.

0: Bali.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
3: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Raim Laude, Lesung Pipis, sudah mengudara untuk Anda ya, sama Ton Fox di pagi hari ini. Dan tidak terasa ternyata sudah masuk di jam 8 pagi kita sama Ton Fox. Waktunya Kongki Ani menyapa dulu nih sama Ton Fox yang sudah bergabung ya. Ini sudah ada Ketut Ari Sugida Dinastra di penamparan Jalan Gunung Andekase pada yang Sambian sana. Kemudian juga sudah ada Gong Biang Rake, Rahayu Gong Biang Rake. Selamat pagi juga ada Jatuh Sri dari Bangli hadir. Rahajeng Nyanggra Rahina Galungan Lan Kuningan Mewali Nikingge. Ada Abah Waisel dari Samplangan Gianyar, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas. Terima kasih banyak, matur suksema. Ada juga Madewarsini Rahajeng Semeng Ring saking Nusa Dua niki nggih matur suksema sampun nyarengin Kongge Ani. Selanturnya nih niki sama Town Fox nggih. Sudah ada juga yang bergabung di WA, niki sudah ada Pak Gungurah. Gungurah dari Dalung niki seperti biasa. Semoga cuaca cerah. Salam buat Pak Desuda, Pak Putu Fendi, Gungurah Dalung untuk diri sendiri maksudnya. Pak Arya, Bu Kadek Cantika, Pak Saud, Bu Aan, Pak Made Yudi, Pak Gunawan, Kevin. Semoga omset target tercapai di bulan Juni 100%. Weh, mantap. Ada Pak Joni sarang Bu Joni dari Buana Indah. Salam sarang Gung Miara ke Gung Haji Apel di Padang Sambian. Pak Rere Yung de Rueskani minta lagunya Sela on Seven. Ada juga Komang Atik di Patih Nambi nyarengin salam sarang Alit Oke Oki Suksema. Ada Gong Aji Apel di Padang Sambian. Kirim salamnya untuk Jeruk Pulau Sari, Bu Joni lan Pak Joni, Pak Wayan Sugita Kuta, Gong Kak Yudis lan Gong Nini Yudis. Ada juga Niki Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Kirim salam buat aku yang lagi sambil yang lagi santai sambil ngeteh. Wah, siap. Matur suksema semangat sama Tan Fox. Niki sana sampun nyarangin Gong Ki Ani. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti.

0: 99,3.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
4: Sesi Pribumi.

Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Selamat on Fox ya. Satu lagu dari The Lantis, Bunga Maaf, sudah mengudara untuk Anda di pagi hari ini. Semoga terhibur pastinya, sambil juga Anda beraktivitas ya di pagi hari ini. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Dan biasanya hari Minggu itu waktunya quality time gak sih Selamat on Fox ya, sama entah mungkin sama pasangan atau mungkin sama keluarga ya kan. Pasti ada aja waktu atau hari di mana Anda waktunya untuk menyempatkan diri untuk bersama keluarga. Karena dari hari Senin biasanya sampai hari Sabtu itu udah sibuk banget ya sama pekerjaan. Udah waktunya keluarga juga perlu waktu dan perhatian Anda. Ya buat semua tahun Fox yang mungkin ya anaknya ini lagi cari sekolah atau kuliah ya semua tahun Fox, tapi bingung mau di mana. Pengennya tuh biar habis kerja langsung, habis kuliah itu langsung kerja. Nah, bisa banget nih semua tahun Fox, apalagi kalau anak Anda mungkin ini punya mimpi buat kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri. Nah, sekarang saat yang tepat buat gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena di bulan Juni ini saatnya jadi jagoan. Panggil semua kerabat Anda untuk serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan 500.000. Ingat ya, makin tunda daftar, potongan makin berkurang loh. Atau mau ambil program 2 tahun, auto dapat cashback 8 juta sama Town Fox. Spesial lagi nih buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya. Anda bisa mendapatkan cashback 1,5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece. Khusus promo ini kuotanya terbatas loh. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, dan kurikulum berbasis Ahlei USA. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International, promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Talks Bali. Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng semang malih niki sama tahun Fox nggih. Sane wau bergabung minap niki sama tahun Fox. Punapi niki sampun ngajeng. Sudahkah sarapan Anda di pagi hari ini? Jangan sampai lewat jam sarapannya ya baru ingat. Waduh. Nanti keburu masuk angin sama tahun Fox, tapi tenang aja. Kalau misalkan udah terlanjur ya, apalagi sama tahun Fox ternyata punya gampang masuk angin kalau telat makan gitu kan. Nah, harus makan, harus sarapan, tapi untuk menghilangkan rasa sakitnya juga dari luar nih, sama tahun Fox bisa coba balurkan menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Kalau sematan Fox belum pernah pakai ya dicoba untuk pakai ya kan. Jadi Ultimate Sanga-Sanga ini hadir sekarang lebih lengkap sematan Fox dan juga lebih kekinian. Gak cuma dalam bentuk minyak balur aja. Jadi sekarang udah ada sabunnya, bubuk Sanga-Sanga, sampai skincarenya pun juga sudah ada. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Minyak Ultimate Sanga-Sanga ini diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi pada tubuh Anda. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya juga modern, semeton Fox ya, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya, Anda bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X dan Pasar, atau bisa pesan di nomor 081-993-101-02. Sekali lagi, 081-993-101-02. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox ya, buat selamat tahun Fox yang baru saja bergabung. Niki, dulu selamat tahun Fox sarangin gongge aninge ya, ini selamat tahun Fox jagi request teman-teman pilihan dan juga pastinya mau sekalian kirim salam, boleh langsung aja ke WA di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-5-3 kali sematan Fox ya, 993. Atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM, langsung aja komen di postingan terbarunya. Atau bisa via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali. Rahajang sembang Niki, wenten bulan sumar dari mana nih? Wah, lembur terus katanya, nggak ada libur. Waduh, mantap, semangat terus bulan sumar. Ada Pak Yoga Canggu hadir, salam katanya Niki untuk Pak Tupurwa, Kade Afika, Camboiz, Dera dan Indra Terima, Pak Tut Adi Dharma. Terus juga Niki wenten ada Bagas Udiantara nggak dari Sedang Bunut Bangli. Request lagunya dari Nirwana, judulnya Sudah Cukup. Ini lagu apa? Lagu kapan ini? Coba ya nanti dicek dulu. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat pagi. Halo, ada Nini, Desi, selamat bertugas. Bahagia dan sukses selalu ke depannya. Sehat, sehat, bahagia dan sukses selalu ke depannya. Astungkare, swahe, matur suksema Nini. Selamat pagi juga Kak Mbok Ari ya. Mbok Ari katanya mau request lagunya Fabio yang Janji gitu ya. Janji sama siapa nih? Siapa yang membuat janji sama Mbok Ari? Ditepatin atau enggak nih? Terus juga ada yang udah gabungan nggih Niki sama Tuan Fox. Pak Diarta Niki, ada di Tegal Bingin Mas Ubo, Rahajeng Galungan, matur suksema Rahajeng Ngawali, Nini Zeren dari Gunung Guntur, request alamat Rizky Febian, siap siap siap. Ada Bliansu juga di seputaran Kelungkung hadir, matur suksema sama Tuan Fox, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Fabio Acer, Aku Berjanji, spesial untuk Mbak Ari yang sudah request lagunya. Aku berjanji juga nih Mbak Ari ya, akan menemani Mbak Ari di Fox Radio Bali pastinya ya. Jadi Mbak Ari juga harus tetap setia dengerin Fox Radio Bali 99,3 FM. Selamat pagi juga nih Kong Yani, mau ucapin buat Semutan Fox yang sudah bergabung. Niki sudah ada Camboys di Poh Gading. Wah, ini yang ditunggu-tunggu, quotes of the day-nya. Responmu terlalu nyaman hingga aku lupa kita hanya sebatas teman. Eh. Request lagunya Giselle. Hai, apa kabar? Salamnya buat Monggongge Ani aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Astungkare. Terus juga ada siapa? Mbak Ira, Fajar Nur, iya menjaga hati udah diputerin ya. Ada juga Gede Pasa dari Merpati Monang Maning. Ada Tupurwa, Liodra tak dianggap mau request, oke siap. Terus juga ada siapa lagi nih? Oke. Buat Semutan Fox yang udah request dan juga kirim-kirim salam, matur suksema, terima kasih. Semoga sehat selalu dan masih tetap setia dengerin Fox Radio Bali ya, sampai jam 10 pagi nanti untuk di sesi pribumi ya. Buat yang baru bergabung, halo-halo. Yang di Facebook juga sudah banyak ya yang gabungan. Nanti Gongge Ani akan sapa. Tapi jangan lupa Semutan Fox yang belum follow media sosialnya Fox Radio Bali, di follow dulu ya. Niki sudah ada Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Ada juga Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali. TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali ya, Semutan Fox. Jangan lupa harus di follow sekarang juga supaya gak ketinggalan info-info terupdate-nya.

Beneran, masa sih? Ah, gak percaya. Tapi kalau mau buat percaya, gampang. Ajakin ke Mangolango Lake Resto. Weh. Tenang. Gak minta emas. Mintanya cuma diajak jalan-jalan aja, ya kan? Katanya sih waktu dan perhatian itu adalah cara atau bentuk mengungkapkan cinta paling tulus sama Tuan Fox. Wah, benar atau benar? Nah, buat sama Tuan Fox yang hari Minggu ini libur bur. Nah, buruan ngajakin orang-orang tersayangnya. Kasih waktu dan perhatian ya, jalan-jalan ke Mangolango Lake Resto, karena di sini akeh menu ajengannya sama Tuan Fox. Niki sane, medue, cita rasa khas, wonten ulam, ayam, bebek, bepase, dan dijamin halal. Mangolango Lake Resto niki nge sama Tuan Fox taler dadas rekomendasi. Majang sama Tuan Fox sane pacang medue parikrama. Apalagi cocok banget nih sama Tuan Fox musim kawin. Kok musim kawin? Musim apa nih? Musim dewasanya untuk nikah, ya kan? Siapa tahu jadi sama Tuan Fox niki ada rencana mau ngadain resepsi. Nah, mau ngundang banyak orang, ribuan orang ya. Nah, di sini pas banget Sematan Fox wonten genah sane presiden nampung kutus tali diri 8.000 orang Sematan Fox ya. Jadi buat Sematan Fox yang mau punya acara apapun ya, siapa tahu mau ngadain bazar atau siapa tahu mau ngadain apa nih sama teman-teman rame-rame ya, atau perpisahan, atau wah banyak. Bisa ya ke Mangolango Lake Resto aja. Alamatnya nih dicatat, ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar Bali. Mangolango Lake Estetik Restoran, Kesarangin Kaluwehan Danu, Bagesaking, Sanga-sanga.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih di sesi Pribumi Semutan Fox barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Udah gak berasa ya Semutan Fox, ternyata kita udah masuk di jam 9 lewat 24. Kurang lebih ya kan 35 menit lagi nih Gongge Ani menemani Semutan Fox di sesi Pribumi. Masih betah kan nih Semutan Fox? Setengah jam lagi aja. Jadi buat Semutan Fox yang mungkin lagi ada di Jakarta ya, ada pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi. Yes, Jakarta Fair 2026. Jadi udah jadi langganan setiap tahun nih kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Nah, untuk tahun ini Foxian Semutan Fox bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Ada misalnya nih, beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak gadalin. Nah, diskon lagi nih 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Yuk Semutan Fox langsung aja datang ke booth-nya Sanga-Sanga yang ada di Jalan Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Karena ingat, persediaan terbatas dan alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung aja di Instagramnya @sanga_bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox ya. Buat semetan Fox yang di pagi hari ini masih tetap stay tune dengerin Gongge Ani di sesi Pribumi. Nah, waktunya Gongge Ani menyapa kembali semetan Fox yang sudah bergabung. Ini sudah ada Wayan Lastri dari Belai Tabanan, kemudian juga sudah ada Bu Sekaryani. Halo Bu Sekaryani. Wah, ini gak lihat jam nih kayak Bu Sekaryani loh. Gong Is nanti ya. Ini story-nya Gong Is yang kemarin dikomenin lagi. Pak Kade Armunanta, halo di Padang Getas. Terus juga ada yang di Facebook ya. Ini sudah ada Witnyana Aji dari mana nih? Bedugul. Weh, dingin gak? Bedugul Ji. Ada Yantini, terus juga Man Swastika di Titap Busung Biu, Warsini Wiguna, Rajang Semeng. Apa nih? Weh, Rajang Semeng Gongge Ani sangat cantik, tidak ada yang bisa menandinginya. Wah, masa sih? Pawai pernikahan dari Bang Li. Halo Hayan Pertama. Wayan Berata dari Batu Bulan juga hadir, Koming Suwerti si Bang Kajem, Ade Hendra, Dini Zeren tadi udah juga ya. Ketat Adi Dharma dari Pupuan, terus ada Parwati dari Pemogan, Rahman Diski warga Kapung Banten, Medan hadir, Ketut, Sangtu Ketut, Siangan Gianya, Mbok Rai hadir, terus ada Nok Bintang Unyu-Unyu hadir Cirebon, weh, lucu banget sih. Oka Mulyarto dari Padang Sambian, Beritike Kembaren dari Medan City, ada juga Made Markus dari Singaraja. Semetan Fox jangan lupa ya, yang dengerin Fox Radio Bali harus di follow juga dong media sosialnya. Kita ada Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sebutan Fox ya, siapa nih yang pagi-pagi udah sakit kepala? Waduh, ini minggu loh ya, weekend, masa masih sakit kepala? Atau jangan-jangan sakit kepalanya karena udah pertengahan bulan nih sama tahun Fox. Ya udah tanggal 14 Juni. Terus minggu depan, bukan minggu depan ya, tinggal menghitung hari lagi. Ini udah hari raya. Sudah siap-siap dulu nih menguras dompet ya sama tahun Fox, gak apa-apa. Ingat ya, kita beriatnya. Jadi kalau beriatnya itu semampunya sematan Fox. Kalau memaksakan diri berarti itu bukan beriatnya. Aduh, jangan sampai bikin sakit kepala ya. Masa setiap rainan mau sakit kepala sematan Fox? Setiap hari raya sakit kepala. Semoga pastinya kalau untuk rezeki dilancarkan, harus sehat-sehat juga ya kan. Kalau nanti sakit malah susah juga nanti dapetin rezekinya. Jadi sematan Fox juga harus ingat dulu sama diri sendiri ya. Kalau sudah ngerasa capek ya istirahat. Kalau udah mulai ngerasa ada tanda-tanda mau sakit ya segera minum vitamin, makannya yang lebih bergizi ya kan. Diatur aja ya sematan Fox ya. Tapi nih, kalau sematan Fox lagi ngerasain sakit kepala, sakit kepala itu ya salah satu keluhan yang paling sering dialami nih, terutama buat pekerja seperti kita, terutama buat Anda yang harus menghadapi tekanan pekerjaan, tenggat waktu yang ketat atau aktivitas di depan layar komputer dalam waktu yang lama. Dan sematan Fox harus tahu kalau sakit kepala itu gak selalu muncul karena stres aja ya. Dalam beberapa kasus sakit kepala bisa menjadi tanda adanya kondisi medis tertentu yang memperhatikan perhatian lebih lanjut. Nah, sakit kepala biasanya di tempat kerja ini tidak selalu disebabkan oleh stres ya, seperti yang tadi Gung Gan disebutkan. Jadi bisa saja karena kurang tidur, kelelahan fisik, dan juga faktor lingkungan seperti pencahayaan atau posisi duduk buruk, ini dapat memicu sakit kepala saat bekerja. Penting ya sematan Fox untuk Anda mengenali pola nyeri dan gejala tambahan seperti mual atau pandangan kabur agar dapat membedakan antara sakit kepala biasa dan tanda masalah kesehatan serius.

Ya, selamat malam Fox. Matur sama Niki nggih, majare selamat malam Fox sanes penyadangin Gongge Ani. Langsung mantan Niki dari kawasan Jalan Jenderal Ketut Subroto 98S Kota Denpasar. Gongge Ani pamit undur diri. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing adalah lawan Om Santi, Santi Santi Om.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Kita suara.

Vox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adalah wan. Semutan Vox, gue nyaringin Semutan Vox dari kirim program kita Suara Bali. Nyata segala haro raski mantan ini Semutan Vox. Kirim saringin gue dari kirim WhatsApp 087808555993. Baik itu menular, jadi teruslah berbuat baik.

9,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Bagus Wirate Kulidaki Semeton Fox. Sane sedang ring margi rainane mangken. Aduh, sane niki ring beberapa kondisi lan beberapa titik kenten kan Semeton Fox sampun mulai rame, terutama niki ring pasar-pasar modern. Pun numbas-numbas lakar galungan kenten kan Semeton Fox. Tapi ring pasar-pasar tradisional sampun mulai rame kenten ge. Nah, mangdan niki tambah semangat niki Semeton Fox menjejaitan. Tambah semangat niki metanding kenten ge ngiring sarengin go istriki ring program kesayangan Semeton Fox untuk teman-teman Bali hits kesayangan driki ring Gita Suara Bali nyata segala roras tengah mele jebos nge. Nah, dampingin akeh dek sareng wedang niki Semeton. Tapi malih niki ini misalnya Semeton Fox niki doyan kenten ge, aduh yen ten ngopi asane wentene kurang kenten ge. Asane yen ten ngopi asane kiap gana kenten. It's ternyata niki Semeton Fox niki titik mendue tips-tips ringan sane lamsi titik yang secondetikhealth.com. Ini misalnya ngariannya niki kopi hitam niki pastikan niki lebih sehat lewat satu trik simple berikut. Nah, ternyata nih Semeton Fox menambahkan kayu manis pada kopi kentennya. Niki bisa memberikan efek kayu manis pada stabilitas gula darah yang bisa dapat mengurangi rasa lapar reaktif dan keinginan akan gula nih Semeton Fox. Nah, dengan memperlambat penyerapan glukosa dan juga mendukung sensitivitas insulin, kayu manis niki dapat membantu menjaga tingkat energi yang lebih stabil. Niki bukan katanya gois nge. Niki kata pakar nutrisi Maisel Rotenstein. Nah, ternyata juga nge Semeton Fox selain ampuh mengendalikan gula darah, campuran 1 sendok teh kayu manis ke dalam kopi dalam setiap harinya juga bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga kesehatan jantung Semeton Fox. Nah, kenapa gitu? Karena niki di dalam kayu manis niki kaya akan mikronutrien dan juga mineral penting seperti kalium, magnesium dan juga kalsium yang menyokong fungsi kardiovaskular. Nah, coba yuk mulai besok niki, mulai besok nanti mulai mangkinan cobanya Semeton Fox. Skip dulu niki minum-minuman yang manis-manis, ganti pakai kayu manis soalnya Semeton Fox udah manis.

0: Ita Suara Bali.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih.
5: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Kita

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Tresna, Dewi Tresna, ganteng gak semeton Fox? Aduh, sampun mengudara tembang manis pisan Nike. Nah, Bang Tres semeton Fox nih, kita mas semangat ring weekend mangkin nih gak semeton Fox. Nah, weekend terus abis Nike ben misi libur panjang alit-alit ganteng gak? Ben misi rerainan metumpuk-tumpuk kanti cara bukit kantannya semeton Fox ngiring nikinya tambah-tambah niki cuan-cuan semeton Fox niki nyaringin niki wenten reward umroh sarang sanga-sanga utawi ngemolehang niki uang tunai senilai 35 juta rupiah. Asik banget niki semeton Fox, sehatnya dapet cuannya dapet nih namanya. Namanya ini Semeton Fox Niki, gue ini ngingetin Semeton Fox sarang sami. Mamina Niki Kariwenta Niki reward umroh sarang sangat-sanga. Oh, pasti pada inget kan Semeton Fox? Niki lo reward umroh sarang sangat-sanga. Sane wantah Niki. Kelaksananya nyantos tanggal 1 Desember 2026 kemantan Niki Semeton Fox. Nah, Semeton Fox sane sampai nyaringin, coba cek mangkin dumun. Sampun kuda Niki ngumpulin amplopnya nih, sampun komplit napi durung. Ning wawu niki yening Semeton Fox niki wawu niki yening reward umroh sarang sanga-sanga utawi ngemolehang uang tunai senilai 35 juta rupiah niki ngiring niki sarang-saringin Semeton Fox. Mamina niki sampun terlaksana niki ring tanggal 17 Juli 2025 nyantos kayang niki 1 Desember 2026. Nah, tata caranya niki mangkin sampun gampang banget nikinya. Semeton Fox niki tinggal ngumpulin 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler sane 100 mili nggih. Pokoknya bebas niki dados sane varian minyak balur, dados sane varian tanam milah tanahmu. Dados sane klasik, dados sane ultimate. Pokoknya niki bebas ukurannya niki yang penting nih reguler 100 mili nggih. Sampun yang lali niki Semeton Fox wajib digunting menjadi dua bagian lan cek dumen niki. Produksinya niki harus di tahun di atas tahun 2024. Nah, ini ngampun komplit. Kantengnya Semeton Fox sampunan lali masih niki lampirin fotokopi KTP Semeton Fox. Sertakan juga niki nomor telepon yang aktif. Kantengnya sampunan masih lali masih niki nulisin nama dan alamat lengkap Semeton Fox. Dan soalnya tan kalah penting, kantengnya Semeton Fox sampunan lali masih niki ring amplop tulis niki kategori Semeton Fox. Apakah Semeton Fox niki termasuk karyawan, konsumen atau kasangasian? Nah, yening sampun komplit maka sami ngirim cus kemantan niki langsung kirim amplop sana sampun lengkap puniki ke Fox Radio Bali utawi langsung kemantan dados langsung ke pabrik sanga-sanga sana menggenahari margi sawo nomor kutus-kutus Banjar Sanding desa Babakan Gianyar Bali. Elingang ya Semeton Fox, semakin banyak ngirim semakin besar peluang Semeton Fox untuk menang.

0: seneng banget karena kita datang di saat kayak lagi Christmas. Kayaknya itu udah cukup sih buat dia seneng sebelum dia meninggal.
1: Sahabat, beli tetap harus makan ya.
2: Password very nice.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox sampun wenteni ketembang saking Ocha Putri tiang demen. Katanya ada mungkin jadi sementara Fox sarang sami masih demen. Niki mirangin teman-teman sana sampun keputaran sarang gois dari kirim program kita suara Bali. Nah mangda sementara Fox niki tambah senang tambah demen. Katanya ngiring niki request tembang favorit sementara Fox tembang Bali niki nge. Ring WhatsApp 087808555993 utawi ring live chat aplikasi Fox Radio. Aduh, mantan sana request niki matu cerewet. Wih, matu siro nih kecerewet niki, degus. Aduh, semutan Fox niki suksu mape banget. Semutan Fox titian niki sana kantun gercep lan. Satya banget niki nyariin gue siaran triki ring live chat aplikasi Fox Radio. Sapa titian lumen niki mantan blitut Ari segera denastra ring widangan penamparan jalan gunungan dekase. Gatro, megatro kan ini ke sarang geng kesayangan di Tupurwo, di Afrikan Cak Boy selan makasami ke mantan. Request tembangnya ini ke sepeda jengking, ge. Jantos demen teman requestannya ini ke, ge. Oh, sampun wenten niki saking Bangli. Nak jegek niki uling Bangli niki wenten mbok Tu Suryatini utawi mbok Jetu Sri. Jadi request teman Dek Soma, katanya malah jebos Dek Soma, sana jadi request, ah udahlah tunggu aja ya dulu ya. Gulanya di sisi, kone niki kopinya pahit, gulanya di sisi. Jangan kede niki cara tips, gongnya suawusa niki jangan kayu manis, bubuk kayu manis, niki semata pang semangat tambah sehat kone niki pedangnya niki nge. Apa nang pesliwi seneng, tapi dana gula, mawina niki mau jatuh seri kan ampun juga kajan, manis bener, iya. Suk sama Mualin niki mantan Abah Waisel ring samplangan. Suk sama sampun nyarengin gong is deriki lan mantan niki gong ngurah ajus deriki ring widangan dalung. Request tembang besangat percaya ditunggu siap. Seken je niki ditunggu gong is niki coba balas dulu niki seken. Kantan mbak dulu niki gong ngurah ajus Bali. Di depan SDC ring bewidangan gebagan kayu bihi suk sama-sama nyaringin lan gue miara ke jegak bulan titian niki cantik mau request lagu dong Kang Wang Malu saking Bayu KW siap. Apa sih yang gak boleh buat gue miara ke kesayangan penyiar niki semeton. Ini bulan suk sama-sama nyaringin titian terkira yang bewidangan menguing eh. Sampun nang kejek-kejek niki semeton Fox tetap sejen niki nyesarangin gue siaran terkira nyata segala rora setengah iki manten. Jadi mungkin sempatan Fox niki harus cepet-cepetan niki sarangin gue istriki ring WhatsApp 087808555993. Si kita manu menikis saking Rudiawan besanget percaya.

Ya, ampura dumeniki kepotong, dumeniki semetan. Terus sangat percaya Sakir Diawan Niki. Oh, ini kita yang berdua informasi sana becek, sana penting banget Niki majalah semetan pok sarang sami. Tapi malah Niki, semetan pok sarang sami Niki seneng banget makinnya yang merengin radio ring di jejem megenang. Sambil mekedas, sambil metandeng, sambil manteng, sambil menjejaitan, atau wireng margi, katanya semetan pok. Elingan Niki ngisinin sana mawasten Niki survei radio PRS SNI Niki nge. Semetan Fox Niki ring tengahin up jagat puniki ya, pimalih Niki jagat digital mangkin radio Niki staten dados pengiring sane satya Niki nyaringin Semetan Fox makarya ngicinin informasi ngibur Semetan Fox kentengnya mewah dados inspirasi sebilang Raina Driki namanya radio Semetan Fox Driki terutama Driki ring Bali Presiba Presiden Ngelimba tur manut ring pikayonan Semetan Fox sarang sami PRSSNI Bali Niki nundas keledangan Semetan Fox sarang sami Niki melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali. Nah Semetan Fox Niki melarapan antuk survei puniki Semetan Fox Presiden Niki ngewedar daging pikayonan rikalo miragi radio nge kebutuhan informasi mewah anggen hiburan terusul mangde radio Semetan Fox Niki terutama terkiring Bali sayan ngebecekan. Nah Semetan Fox Niki sampunang gundah gulana mabina Niki survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemanten Niki Semetan Fox seluwir penyawis Semetan Fox Niki majet majetan Niki pacang raos lan Niki rahasia nge pokoknya Niki rahasianya terjamin kata nge. Nah pokoknya ini Semetan Fox jagi ngerarah survei puniki dados langsung kemanten klik link tree sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Dadas Drika ring bio Instagram Drika dadas pilih link survei pemargin radio nge. Nah Semetan Fox sampenang lali ya ini misalnya Semetan Fox ten medue Instagram ten kenapi dadas chat gue semakin ring WhatsApp nge ring 087808555993. Nah, sedurung nih gue iseng ngatur langsung sema sampun ledang Niki ngawantu mangda radio Semetan Fox Niki terutama Driki radio ring Bali sayan maju rewekasan ngancan kreatif ter relevan ring generasi mangkin nggih.

0: Hoax Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdek kulit semeton stata mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya ne, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Indonesia. Dek Soma Kalahang Ben Arte niki sampun ke request sosan niki sarang blip mulasari niki nge semua tafos. Sama niki sampai nyariin gue siaran Triki suk sama peng banget niki semeton Fox Titian niki sani kantun siat jun niki nyaring gue Triki wenten beli mang bikul wenten niki bolo sumar sani sampai nyaringin gue is Triki wenten semeton Fox Titian Triki sani status saja niki nyaring gue siaran Triki pokoknya rame banget niki semeton Fox wenten. Oh penyiar semeton Fox milu-milu misi milu nih oh beli gandi oh Renan we mulai malu gombiang ngangken nih di nih masa orangnya mulai maro jam 1 jam niki gue siaran eh. Aduh semeton Fox Titian niki suk sama pem banget wenten Bu Made Warsini niki sana sampai nyaringin gue siaran dari kirim widangan sadua Bledek kar, bledek dar. Niki sampe nyaringin Titian suksema. Rekuasanya niki rerain Titian numun nggih. Bayan Sena suksema sampe nyaringin. Mantap sih niki beli tupur war ing widangan sehat-sehatan. Kiss band sampun mengudara. Bu Joni lan Pak Joni niki suksema sampe nyaringin gue siaran terkirim widangan. Buana Indah dah bener. Suksema sampai nyaringin nggih. Lan semeton Fox Titian niki sareng sami sane sampai nyaringin suksema pem banget. Nah, sampun lali niki sarengin sosial media Driki nggih. Pantengin ketinggalan informasi lan updatean terbaru Driki sarengin Facebooknya nih Driki Reng Fox Radio Bali 99,3 FM. Follow follow masih niki Instagram Reng @99,3 FM Fox Radio Bali. Sampun lali niki semeton Fox sampun persida masih niki mirengin radio Reng di Jejamegena. Catan nggih Reng website foxradiobali.com dados klik niki ring updatean story Titian Driki ring WA atau ring Facebook Driki dados klik linknya nih klik kenten nggih mantap presiden merengin radio ring di jam genang nggih siki tembang meniki semonton Fox saking Kani Ajigana lan Laksmi Dewi Rahajeng Galungan lan Kuningan Rahajeng mulai niki nggih majang ring semonton Fox niki sane sedang persiapan spesial niki requestan saking Pak Ian Sugita ternyata monitor Gus Gandhi bendeso nggih Rahajeng merengan meniki nggih.

Fan Voice of Sangat-Sangat Kangguang Malu Bayu Kawin Niki requestan sarang gombiar ake Semuanya persida terhibur Ring rainan emang kin Nge Kangguang Malu Seke abede Nge jak kentan jadu meniki Nge siro ning kayak niki ada sopir kapal dan meniki Semeton Fox. Nah, sedurungnya niki gong i sapa-sapa Semeton Fox mawali mali jebos. Ane mungkin gue semua dua informasi majarin Semeton Fox sarang sami. Pembinaan Riki wenten pabrik sangat-sangat Riki sane megenah remargi sawo nomor kutus-kutus babakan Kabupaten Gianyar Bali. Niki mungkin bangga ngumumin guys Semeton Fox sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate produk pasti kenyane dengan racikan sane lebih ultimate. Nah, waspada produk palsu Semeton Fox. Kemudian ini produk asli Babe Mamang Pranutup Niki Wantah ngeproduksi angin nama Sanga-Sanga Lan wentan foto Babe Bambang Pranutup ring kemasannya nih. Nah Semeton Fox sampe lali Niki sane mangke sampe wentan produk anyar Niki sareng saking Sanga-Sanga Niki produknya nih produk Gatalin. Nah produk Gatalin saking Sanga-Sanga pun Niki solusi praktis majang reng Semeton Fox Niki sane medue masalah gatal-gatal membandel sana yang ngawinan niki Semeton Fox kulit-kulit Semeton Fox niki tenyaman yeah. Pastikan niki untuk ngemastikan keaslian produk informasi harga resmi Semeton Fox utawi konsumen niki dados pisan langsung cek platform resmi ring Instagram ring at sanga-sanga underscore Bali. Alor wenta masih niki Semeton Fox websitenya nih driki ring www.balihealingoil.com Malisik ini ki ring www.sangasangaofficial.co.id

Indonesia, Lunar Bali. Bagus, bagus, kere. Nane bagus, aduh, kulo kenter. Semang-semang ampun, ngoyong di pinggir jalan. Bengang, bengong, bengang, bengong. Aduh, hilang bagusnya yang kenten semeton Fox. Aduh, tadi kita pepatah mengatakan salah satu harga diri laki itu adalah bekerja, kata dia. Dan pastinya bertanggung jawab sama keluarga. Itu poinnya. Kerja terus tapi gak buat keluarga, buat apa? Sane makin guys jaginya padu menikis. Semetan Fox Titi yang nikis sane kantun. Stay tune Niki nyaringin Titi yang menikis. Pak Yan sekitar Niki si paling gercep Niki. Nyariin gue siaran lans tata satya sekan-sekan satya nih, soalnya ngelis nih kisik-kisik teman-teman sana sampun mengudara nge. Wenten sana sampun nyariin gue siaran Driki mewali nih kibatan Bu Marni, Bu Made Warni Driki yang widangan pengosekan Ubud. Suksama sampun nyariin gue siaran. Wenten gue ngaji apel sana sampun nyariin gue siaran Driki yang widangan Padang Sambian. Jadi request tembang karadang karadang. Siap jantos demen nge. Wenten Haji Jung niki sane sampe nyaringin titiang Nunas tembang ketut garing. Nih ya si ajan sambil ngempu jangan-jangan niki Haji Jung niki nge. Wenten Bu Sri Marheni sane sampe nyaringin gue siaran ring renen mangke mata beli ngurah endu. Sane sampe nyaringin jagi request tembang wayan alu. Siap jantos temen nge. Demagi jemal aja bos niki preside keputeran niki teman-teman requestan semetan Fox sarang sami. Segala roh ras tengah yang kemantan Niki gue nyaringin semetan Fox. Sane mangkin mantan Mbok Yantini Niki sane sampe nyaringin. Mantan Beli Gede, Beli Gede pasak ring Merpati Monang Mani Niki sane sampe nyaringin. Titian jadi request tembang YS Bali Jepang. Siap jantos temen ya teman requestannya Niki. Mantan Mbok Yastini sane sampe nyaringin. Titian nyaringin ke mantan lan mantan masih Niki. Wah keh banget Niki sane diuruk kesapa Mbok Tut Ayu Lasmini terkirim widangan Sanur. Sama sampai nyaringin mawali Niki Wenten Cak Bois sehidup semati sampun mengudara ngemi manis saja tembang requestannya nih Niki po. Wenten sana sampai nyaringin gue siaran mawali Niki Wenten Bu Made Martini ring widangan Gianyar Bitro. Sana sampai nyaringin gue siaran ring Rahina Nemangken ring Gita Suara Bali. Nah semeton Fox langsung ke mata Niki yuk. Kuasaan semutan Fox Niki sahabat saya ke Bule Jepang YS Bali. Pirangan Dumeniki Dumengi Presiden Terhibur Lan Rahajang Mirengang.

Pelibahana Budaya Indonesia Yan Sri Kandi Karadang. Niki Semeton Fox sareng sami. Sampunang lali niki nggih Semeton Fox guys, medu informasi sane becek kenten nggih. Pokoknya ini misalnya Semeton Fox niki radio Semeton Fox usah. Listrik mati. Baterainya telah. Waduh. Pokoknya niki Semeton Fox niki ten harus dekat sarang radio nggih. Enggak majang sareng Semeton Fox niki mangda tetep deket sarang Fox Radio Bali. Semeton Fox cukup buka link www.foxradiobali.com. Mali ayah apisan niki nggih www.foxradiobali.com, foxradiobali.com. Klik play. Nah, dengerin nah di sana ada lagu-lagu favorit Semeton Fox yang bakal nemenin Semeton Fox di setiap momen Semeton Fox. Jangan lupa juga nih, goin siaran, penyiar-penyiar liana niki siaran. Sampun persida Semeton Fox pirengin driki ring website foxradiobali.com. Jadi buat Semeton Fox semuanya, yuk pirengin goin lan penyiar-penyiar Semeton Fox siaran driki ring website foxradiobali.com.

mengudara sementara pas requestan wawasan ike sarang sementan titian terikesan sama nyaringin gue siaran. Wali gue siaki nyapa du menikin ge wenton buat lo Dani sana sampai nyaringin gue siaran terikiran widang nusa dua. Lagi deh semua ya sir, yang pedawa buleleng suk sama sampai nyaringin mawali nike wenton Adi Suputra ring wawidangan abian semal badung. Tujuh Leo suk sama sampai nyaringin Lima deh Hendra Saputra Bunyoman Ratna Beli Anta Branta sama-sama nyaringin Dicongnya ring wawidangan Sukawati Mata Nari suk sama sampai nyaringin Bu Desa Wahyuni Beli Gostu Abe ngering PJ Anta Patut Kembar Mode Satriani Bu Joni Pak De Armonanta Syarit Mamba Lian Bonyoh suk sama-sama nyaringin Titi Metan Beli Kartikanya Mata Jumlo Mang Ming Niki suk sama-sama nyaringin Titi Mbak De Lastari Bu Tut Mariani Oh Metan Dika Pradipta Niki nyaringin Pak Yan Sugito lan makasami niki sematan titian sane sampe nyaringin metan jero Andi Arso niki sane sampe nyaringin titian Riki merengin ring streaming kota niki ngewi Rudiawan sampe mengudara niki beli pasti bau niki merengin niki nge nah tan kenapi metan teman-teman niki sematan faksuk sampai pempeng banget sematan faksuk titian niki sane kantor sejo niki nyaringin gue siaran renggala daso wawusan malia pisan niki sampe nang lali nge Sarengin sosial media terkiring Instagram ring at 99,3 FM Fox Radio Bali Taler follow Instagram ring at 99,3 FM Fox Radio Bali Nah sampenang lali masih Niki Smetan Fox Sampen presiden miringin gue siaran lan penyiar-penyiar Smetan Fox Liana Niki siaran ring website foxradiobali.com Oke, pokoknya Niki termintan alasan Niki Smetan Fox dan miringin radio Pokoknya ini harus tata saja nyarengin radio kesayangan Semutan Fox dari kiri 99,3 FM Fox Radio Bali. Lingan ini Semutan Fox, nomor WhatsApp simpen gak pantengin yang ketinggalan requestan Semutan Fox. Alan salam-salam Semutan Fox, ini mintan pitaken dados, takaran dari kiri WhatsApp ya 087-808-555-993.

Indonesia. Semutan Punks, aduh galanya nenek kayak sampai telas. Guys nyaringin Semutan Punks sering program kita Suara Bali. Sus sama pemangan nih majarnya Semutan Punks titian nih kesana kantun status hati nyaringin gue syarat. Ingat nih kayaknya jaga kondisi, jaga kesehatan. Kita coba malah sarang gue sendiri kiring galas sani patah program sani patah kita Suara Bali galah dasar semangnya atas galah raras tengah. Tetaplah berbuat baik karena baik itu menular. Ya Semutan Fox langsung ke mata nih kiring Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Gue Syagi pamit undur diri. Tuna semua pemangat yang nih menter kayak manganti tiang antar program kesayangan Semutan Fox ring rainan yang mangke. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia sangat-sangat sing ada lawan. Sing.

Tegite pratiakse ukir lan pasir. Ukir pinake weduning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Box Bali.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sane nguningin tiang yening wajah tiange niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: 99,3.

Rajam tuh niki semeton, sade sampun nyarengin niki. Malah jebos Gus Gani jadi lanturangnya, mawinan mungkin Gus Gani jadi ngewodar dumun niki. Reward umroh niki semeton, utawi semeton niki sedeng memolihin uang senilai.

Sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angge sarire. Aromanya nih sane lembut, antuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali antuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 Mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas make sami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihangnya nih. Semeton Fox pacang ngamulihang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge. Dia sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sani keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli. Racikan babe Bambang Pranoto, sani mule sing adelawan.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegalinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin. Semeton Fox nge ngiring sareng sami budal. Semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan. Cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dahat membuat kangen sarang keluarga nge ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 sekali likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek nyantos bepaseh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrama bawinan iriki wenten kena sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangolangolek resto mawinan mangolangolek estetik restoran kesarengin keluihan tanu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

Semeton Fox, saler ingetang niki nggih. Ah niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sadi lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: Fox Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Color menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sarang keluarga nge ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newen dan ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa khas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrama bawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel di duri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika di duri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamolehang nyane semeton Fox pacang ngamolehang produk Sanga-Sanga, langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

Ali, voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox. Jek pasti ke lelah pisan semeton Fox. Pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox. Jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin. Wenten akeh wentuknya nih inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ingka balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ya nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan ngecatat elingan tumbas 081-993-100102 Mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Aing ada lawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Positive vibe and real impact with 102.3 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, voice of Sanga-Sanga. Hai, selamat sore Foxian dan Semeton Fox. Apa kabar sore hari ini? Seperti biasa ya, sore hari di hari Minggu dari jam 4 sampai 6 sore bakal ditemenin sama Bella Octavia di Chart Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini ya Foxian ya, di edisi berapa tuh? Edisi ke-24 di tanggal 14 Juni 2026. Yaps, pokoknya jangan kemana-mana ya, karena pastinya ada Bella Octavia as a host. Ada juga Johan Wahyudi as a music director and compiler, dan Yuka Putri as a scriptwriter. Ada juga Iya Sagip as production.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Foxian dan Semeton Fox pasti udah gak sabar nih kan ya, pengen tahu siapa aja yang sudah berada di deretan 20 hingga jawara minggu ini. Tapi Foxian dan Semeton Fox, ada yang harus pergi dulu dari Chart Poster Indonesia. Jadi ya, ini setelah beberapa minggu menghiasi poster Indonesia, lagu Ghea Indrawari lewat 1000 kali harus meninggalkan chart minggu ini. Wah, kita ucapin bye-bye dulu yuk. Tapi lagu ini enak banget Foxian dan Semeton Fox, sudah bertahan selama 16 pekan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Kali ini Foxian dan Semeton Fox sudah masuk di posisi 20 dan harus turun sebanyak 6 peringkat. Kini berada di posisi paling bawah chart, yaitu lagu miliknya Firgaun lewat dengan Tak Setara. Jadi dirilis melalui Last Child Records, lagu ini bercerita tentang perasaan cinta yang terhalang oleh perbedaan dan ketidakcocokan. Haduh, kasihan banget ya kalau udah gak cocok, mau gimana lagi? Ya udah deh, kita dengerin aja satu single di posisi 20, Firgaun Tak Setara.

0: 2019. Lagu miliknya It Gita featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Jadi ya, lagu ini dirilis pada tahun 2026 yang membawa pesan tentang harapan dan kekuatan untuk terus melangkah meski sedang berada di masa-masa sulit. Dengan perpaduan lirik yang reflektif dan warna musik khas keduanya, jadi buat lagu ini enak banget buat didengar. Ya udah, kita dengerin dulu new entry kita Foxian Smooth on Fox di posisi 19.
1: 19. Poster Indonesia. It's a new entry.

0: posisi teratas Indonesia.
1: Nah, yang satu peringkat di minggu ini berada di posisi 18. Lagu miliknya Liodra, Pura Pura. Jadi lagu ini dirilis melalui Universal Music Indonesia. Lagu yang mengisahkan seseorang yang berusaha terlihat baik-baik aja setelah hatinya terluka. Dan naik satu peringkat di posisi 18. Ada yang sama seperti Liodra, Pura Pura bahagia walaupun sakit hatinya. Aduh.

0: Roster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Kali ini Foxy Anusmeton Fox berada di posisi 17 miliknya World Genius featuring Novia Bahmit lewat Your Side. Jadi ya, lagu ini bisa dibilang mengangkat pesan tentang kesetiaan dan hadir dengan seseorang di tengah berbagai tantangan hidup Foxian. Emang masih ada yang setia seperti itu? Menurut Foxian dan Semeton Fox gimana?

0: Komposisi Teratas Indonesia.
1: Baru aja naik satu peringkat juga nih Foxian dan Sobaton Fox. Minggu ini di posisi 16, lagu miliknya Ariel dan Raisa dengan judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi. Dirilis pada tahun 2026 melalui Musika Studios, yang mana lagu ini bercerita tentang perasaan hangat saat kembali terhubung dengan seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidup. Kayak CLBK gitu. Emang ada ya di zaman sekarang CLBK-nya berhasil?

Kali ini Foxian sama Town Fox balikan lagi barengan Bella Octavia di chart poster Indonesia. Baru aja naik satu peringkat di minggu ini, naik di posisi 15 Foxian. Dan tahu gak sih lagu ini? Lagu miliknya Tohpati dan Meiska dengan judulnya Ingin Ku Miliki. Dirilis pada tahun 2026 melalui May Music Records. Lagu yang mengisahkan seseorang yang diam-diam gitu ya, nyimpan rasa dan juga berharap bisa memiliki dia gitu yang kita cintai. Ya, jangan dipendam dong rasanya. Langsung ungkapin zaman sekarang. Ya enggak, Foxian dan sama Town Fox. 15.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inge mo, yang tenuning. Dak sampun iki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiang iki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Inge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Jalan-jalan ke Bali, kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8-3x085. Sekali lagi, 0852-88-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk niki budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100102. Malih apesan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

peringkat dan sudah berada di posisi 14, Nabila Takiyah dengan judulnya Cegil. Lagu ini menggambarkan sosok yang sering dianggap cegil, namun sebenarnya hanya sedang berjuang mencintai dengan tulus. Masih adakah cinta-cinta tulus di luar sana, Foxian, di semua tahun Fox? Kita nanti aja yuk bareng-bareng. 14.

0: Teratas Indonesia.
1: Perlahan tapi pasti, akhirnya naik juga sebanyak 2 peringkat. Sekarang berada di posisi 13, Sila on 7, Sederhana. Ini mengajak kita melihat bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal yang kerap terlewatkan. Jadi dari hal yang sederhana, itu bisa kok buat kita bahagia. 13.

posisi teratas Indonesia. Minggu ini Fongsian dan Sumeton Fox, Wijaya 80 dan Sal Priyadi di lagunya yang berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang berhasil menambah satu anak tangga yang kini bertengger di posisi 12. Yang dirilis tahun 2026 ini ya Fongsian dan Sumeton Fox, yang bisa dibilang lagunya benar-benar gimana tentang dua orang yang saling terhubung namun tak selalu berjalan di arah yang sama. Gimana ya kira-kira Fongsian dan Sumeton Fox kalau ngejalanin hal yang berbeda kayak gitu dalam satu buah hubungan?

Indonesia. Kenangan masa lalu yang masih punya tempat di hati pendengar. Wah, terbukti banget nih. Lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, berhasil naik satu peringkat ke posisi 11 minggu ini dan dirilis melalui Musika Studios. Lagu ini mengajak pendengarnya bernostalgia tentang masa-masa sederhana, persahabatan, dan cinta. Wah, enak banget nih. Yuk kita dengerin bareng-bareng. 11.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Wow, sepertinya ada pergerakan cukup tajam minggu ini. Anji, Putus atau Terus yang turun sebanyak 6 peringkat ya. Dirilis melalui My Music Records, lagu ini mengangkat dilema yang sering dialami banyak pasangan. Kalau udah gak cocok, kira-kira putus atau terus nih Foxy anak semeton Fox? Gimana kalau kita tanya langsung sama Anji di posisi 10, putus atau terus?

0: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh yang ini celepang tiang rengpas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun peresid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
6: Fox Radio.
7: Baru aja naik 2 peringkat Foxian di posisi 9. Lagu miliknya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Kayaknya bingung deh kalau kita cintain seseorang tapi gak ada arah tujuannya mau kemana dan gimana. Kira-kira Foxian dan Semeton Fox ini bisa dilanjutin atau gimana? Karena arah aja dia gak punya. Jadi bingung gak sih?

0: Indonesia.
1: Pelan namun konsisten, lagu miliknya Yovie Widianto dan Dinda Gania dengan judulnya Relung Hati berhasil menambah satu peringkat di minggu ini, berada di posisi 8. Dan lagu ini ya bisa dibilang lagu tentang perasaan yang tersimpan jauh di dalam hati, tentang rindu, harapan, dan cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Cie cie, yang gagal move on, mana suaranya?

0: Indonesia. Kayaknya lagi banyak banget deh orang-orang yang self-love deh di minggu ini. Gara-gara ya lagu miliknya NPD, Sempurnanya Aku. Mungkin kadang kita ngerasa kayak too much ya. Cuman kalau kita pikirkan ke arah positif, lagu ini ya memang benar-benar kayak kita mencintai diri sendiri. Jadi kita sedikit GR gitu ya, Foxian dan Semeton Fox. Tapi it's okay karena sudah berada di posisi 7. NPD Sempurnanya Aku yang naik 1 peringkat.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

Posisi teratas Indonesia. Perjalanan yang terus menguat minggu ini, mahal ini untuk yang bersamanya. Berhasil melangkah satu peringkat lebih tinggi dan kini menempati posisi 6. Jadi lagu ini bisa dibilang lagu tentang keikhlasan melepaskan seseorang yang dicintai untuk bahagia bersama orang lain.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Kalau ngomongin rindu, memang gak bisa dipercepat. Dan mungkin itu yang membuat banyak pendengar jatuh hati sama lagu miliknya Ivan Seventeen lewat Jangan Paksa Rindu, yang naik satu peringkat berada di posisi 5. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Radio.

doa yang turun 3 peringkat. Fungsi yang semeton Fox, mungkin lagu ini merangkum harapan-harapan yang seringkali hanya bisa dipanjatkan dalam doa tanpa tahu kapan jawabannya akan datang. Ya udah, doa aja dulu Foxian dan semeton Fox. Kan kita sebagai manusia cuma bisa berusaha dan berdoa. 4.

emang buat aja semua menyenangkan Foxian dan semua Tone Fox. Apapun yang terjadi, jangan terlalu dibebanin, dipikirin. Kita nikmatin aja segala prosesnya. Karena lagu Bernadia sukses naik 2 peringkat, berada di posisi 3, Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: posisi teratas Indonesia.
1: Naik satu langkah lagi menuju puncak, Yovi Widianto, Kim, dan Neida lewat lagu berjudul Kini resmi duduk di posisi runner-up poster Indonesia minggu ini. Jadi ya, lagu ini menggambarkan momen kesadaran bahwa yang tersisa saat ini adalah yang paling berharga, entah itu cinta, waktu,

0: Radio.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Sebelum kita mengetahui siapa yang berhasil menjadi jawara minggu ini, seperti biasa, Bella ya akan kembali rekap dulu dari deretan lagu yang berhasil menembus Top 10 Poster Indonesia edisi 24 minggu ini, yang berada di posisi 10, Anji, Putus atau Terus. Oh,

0: Posianus Meton Fox, balikan lagi sama Bella Octavia. Kali ini yang ditunggu-tunggu baru aja naik satu peringkat dan resmi menjadi jawara minggu ini. Lagu miliknya Sabrina Leonor dengan singlenya Haha. Dirilis 6 Februari 2026 di bawah Universal Music Indonesia. Lagu tentang fase move on yang elegan di mana semua drama cuman bisa dibalas dengan tawa karena enggak semua rayuan layak dipercaya. Wes, kita ucapin selamat dulu yuk buat Sabrina Leonor untuk lagunya Haha. Congratulations. Selamat Sabrina Leonor. Haha.
1: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia.

Positive vibes and real impact with 100.7 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, voice of Sanga-Sanga. Foxian dan semeton, Fox gak kerasa ya, udah kurang lebih 2 jam Bella Octavia menemani. Dari jam 4 sampai jam 6 sore. Intinya selamat hari Minggu ya, Foxian dan semeton, Fox. Semoga selalu berbahagia, hal-hal baik menyertai. Dan pastinya jangan lupa untuk terus dengerin Fox Radio Bali setiap hari, setiap detik dan menit. Pokoknya dengerin Bella juga terus ya. Atau yang mau streaming, boleh aja merapat di www.foxradiobali.com. Dan pastinya Bella Octavia di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini mau pamit pulang dulu, Foxian. Ada siapa aja sih yang sudah menemani kali ini di edisi ke-24 di tanggal 14 Juni 2026? Ada Bella Octavia as a host. Ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot. Ada Yuka Putri as script writer. Dan Iya Sagip as production. Sign out from Poster Indonesia. See you next week. Bye-bye.

kidenan akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sing ada lawan.
1: Indigo Indonesia Inklusif.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam semeton. Uhuy, Gus Dika ini kembali menemani Anda di malam hari, tentunya sampai jam 8 di program kesayangan Anda Indigo. Stay tune.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Nyoman Paul, tunggu apa lagi? Ha, Niki, tunggu apa lagi sama Tuan Fox untuk kejar tayang dulu ya. Persiapan Hari Raya Galungan. Biar gak kepepet, hamin satu Hari Raya Galungan baru ya. Sistem SKS. Jangan gitu ya sama Tuan Fox ya, takutnya nanti buru-buru sama Tuan Fox malah ada yang ketinggalan dan lain sebagainya nih. Apalagi kalau SKS-nya di malam-malam. Di mana nih yang kurang-kurang? Yang jual malam-malam gitu kan ya. Yang ada nasi jinggo kan. Dan buat teman-teman Fox yang mungkin sekarang menikmati minggunya lagi nyabu nyet busung nih, nah Gus Dika akan menemani Anda sampai jam 8 malam dengan lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda. Jadi Anda bisa gabungan langsung di WhatsApp di nomor 087-808-53-993 ya. Sekali lagi dicatat nomornya, 087-808-53-993. Jangan lupa juga teman-teman Fox untuk ikuti sosial medianya di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM dan di Instagramnya 99,3 FM Fox Radio Bali. Dan teman-teman Fox, kita akan beralih ke website untuk streamingannya. Jadi jangan lupa juga stay tune di streamingannya teman-teman Fox ya, yakni di www.foxradiobali.com. Nah sekarang teman-teman Fox, siapkan dulu diri untuk nyabu, nyet busung ataupun lain sebagainya. Gustika akan menemani Anda dengan satu lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia.

0: 89,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox
1: Bali. Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
5: Indigo Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Irgi Taf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ya, semeton Fox niki tengahin up jagat digital makin. Ya, semeton radio starter dados niki pengiring sane satia nyarangin pekarian. Nyi channel informasi, ngibur miwah dados inspirasi sebilang raina ne. Nah, mangde niki radio ring Bali Presiden Limbak tur manut ring pikayunan semeton. PRSSNI Bali niki nunas niki keledangan semeton Fox masami niki melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali nge semeton. Melarapan survei puniki, semeton Fox Presiden niki ngawedar daging pikayunan rekala miragi radio. Kebutuhan informasi, miwah hiburan, tur, usul mangde radio ring Bali sayan ngebecikang. Nah, survei puniki semeton wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemanten, saluir penyawis semeton mejanten pacang raos ringgit utawi rahasia. Nah, yening jaging rara survei puniki langsung kemanten klik link tri sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali at 99,3 FM Fox Radio Bali. Dur pilih link survei pemargin radio. Susembangnya semeton sane sampun ledang wantu niki mangde Radio Bali sayan majuri wekasan kreatif tur relevan ring generasi makasami.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Best Jam Jatuh Cinta. Ya, semua tahun Fox yang jatuh cinta dengan produk Sanga-Sanga sekali pakai udah langsung puh tepi klak niki kecintaannya. Ah, niki dengarkan dulu ya semua tahun Fox ya, karena pabrik Sanga-Sanga sekarang bangga mengumumkan bahwasanya Sanga-Sanga klasik dan Sanga-Sanga ultimate, produk dengan racikan ultimate ini asli racikan Babe Bambang Pranoto, hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi waspada produk palsu ya semeton ya. Dan sekarang ada juga produk terbarunya, yakni Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Jadi untuk memastikan keaslian produk dan info harga resmi, semua tahun Fox dapat mengunjungi platform resminya di Instagram @sangasanga_bali dan websitenya di www.balihealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Fatin ingin bertemu lagi. Selamat tahun Fox, kalau udah berkeluarga, punya anak, apalagi anak pertama, waduh, rasanya ingin bertemu lagi ya, cepet-cepet pulang yang lagi bekerja. Mungkin ini yang dirasakan juga oleh Amanda Manopo dan Kenny Austin ya, karena kemarin di tanggal cantik 6.6 nih, tanggal 6 bulan 6, mereka mengumumkan kelahiran anak pertamanya nih. Wow, congratulations dulu buat Amanda Manopo dan Kenny Austin ya. Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti dan semontoran Fox ya, yang dimana menyambut kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Dan momen penuh suka ini pun ya semontoran Fox diumumkan langsung oleh Kenny Austin melalui sosial medianya. Dan Kenny pun mengungkapkan rasa syukurnya. Dan pastinya tanggal ini pun pas banget tanggal kembar ya. Dan ini pun menarik perhatian para penggemarnya dan membanjiri kolom komentarnya lah semontoran Fox. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, Kenny juga membagikan potret manis yang memperlihatkan kaki mungil sang bayi ya, yang diselimuti kain putih lembut nih semontoran Fox ya. Semoga nih dengan kedatangan buah hati pertamanya Kenny dan Amanda Manopo ini menambah kebahagiaan lagi di keluarga kecilnya ya. Dan kita tunggu nih ya, apakah sang buah hati akan mengikuti orang tuanya, nanti akan terjun di dunia entertainment, atau malah terjun di dunia lain, bisnis atau lain sebagainya. Ya, kita doakan bareng-bareng aja dulu ya, untuk kebahagiaan yang datang dari pasangan selebriti ini.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Dona Maula, Bercinta Lewat Kala. Semeton Fox, kembali lagi Agus Dika di sini mengudara menemani Anda dulu ya Semeton Fox ya. Dan kali ini mau menyapa dulu Semeton Fox yang sudah gabungan. Nah kali ini Gus Dika mau menyapa dulu di WhatsApp ya, karena udah rame banget yang gabungan. Dan ini ada Patu Purwo dari Sesetan yang udah gabungan bareng Gus Dika, yang titip salam langsung nih buat Pak Man Swastika, Ketut Ari Sugian Rinastra, Cam Bois, dan Ari Mbok Jitu Sri. Dan mau request lagu It Gitap Sedia Aku Sebelum Hujan, udah mengudara tadi. Semoga terhibur dengan lagunya ya Patu Purwo ya. Dan selanjutnya ada juga Bu Juni, Pak Juni yang selalu stay tunean juga bareng Gus Dika ya, dimanapun Gus Dika berada di programnya ya. Kecuali di subuh-subuh nih. Karena radio kan belum buka ya. Adanya nyamuk yang siaran gitu ya. Terima kasih Bu Juni, Pak Juni yang sudah gabungan ya. Dan selamat apa ya tadi bilang ya, nyanggre ya, menyambut ya, menyambut Hari Raya Galungan Bu Joni ya. Dan selanjutnya ada juga Blima Dehendra Saputra yang udah gabungan. Dan Sambilan Masang Wastre Bridak Suwana ini udah gabungan, terima kasih ya. Awas salah fokus nih ya. Salah palu ntar tangan di palu, kan gak lucu ya. Mending malu daripada malu-maluin kan. Ya, dan gak cuma itu, ada juga Bawaisel yang sudah gabungan dari Samplangan Gianyar hadir, terima kasih banyak ya. Dan Mbok Yantini juga dari Selat Duda juga udah gabungan. Semeton Fox, jangan kemana-mana dulu, saya putarkan satu lagu dulu dari Adhikara Primadona.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Fis Nina. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Semoga ya semua tahun podcast seperti lagunya Nina ini bisa menjadi tumbuh lebih baik di kedepannya. Tidak usah menunggu hari esok, tapi mulai dari hari ini, malam ini juga, semua tahun podcast bisa berubah menjadi lebih baik ya, dan bisa menjadi kepribadian lebih baik ya. Astungkara kita semua bisa menjadi lebih baik ya semua tahun podcast ya, di kala indis ekonomi gitu ya, kata-kata Gen Z ya, indis ekonomi semua serba naik ya semua tahun podcast ya, tapi gak apa-apa. Walaupun semua serba naik, astungkara nanti derajat kita juga dinaikkan ya. Jadi sekarang semua tahun Fox yang bekerja dan juga mungkin ngayah Niki lagi persiapan galungan, semangat dulu ya. Gustika akan menemani lagi sekitar 45 menitan lagi di udara ya. Jadi buat semua tahun Fox yang mau gabungan, bisa banget langsung gabungan di WhatsApp-nya di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Jangan lupa juga streamingan di website-nya Semeton Fox ya, karena kita akan beralih ke website untuk streamingannya. Kita akan say bye-bye untuk aplikasi Fox Radio ya. Untuk website-nya ada di www.foxradiobali.com. Sekali lagi, www.foxradiobali.com. Jangan lupa juga Semeton Fox ikuti sosial medianya di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Indigo. Indonesia Inclusive. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang! Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Indigo. Indonesia Indigo.

FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Raisa, aku harap duka ini selamanya. Semeton Fox yang lagi berjuang dengan busung, nah semangat dulu ya Semeton Fox ya. Jangan lupa kalau udah merasa kesemutan, pegel-pegel, peregangan dulu ya. Isi senam SKJ dulu Semeton. Kalau gak mau senam SKJ ya, balurin dulu minyak balur sanga-sanga Semeton ya, biar gak pegel-pegel dan kebasnya hilang juga Semeton. Karena kalau duduk lama juga bisa menyebabkan kebas, semutan, dan pegel-pegel di bagian pinggang Semeton ya. Yang belum beli, yuk beli, karena sekarang udah bisa didapetin dengan mudah, yang dimana Semeton Fox bisa membelinya di apotek-apotek kesayangan Anda, Kimia Farma, K2 Apotek, dan Century. Kalau Anda ingin beli, langsung aja ke sana. Dan yang asli, ingat Semeton Fox, ada foto Babi Bambang Pranoto. Jadi ingat Semeton Fox ya, sangat-sangat bisa menemani Anda di kala apapun kegiatan Anda.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Batas senja nanti kita seperti ini. Smeton Fox yang mau ke Jakarta nih, ada kabar gembira nih buat Smeton Fox, karena sekarang Sanga-Sanga hadir di Jakarta Fair lagi loh Smeton, yang dimana ini hadirnya selama bulan Juni aja. Jadi Smeton Fox jangan sampai kelewatan ya. Dan ini Smeton Fox kalau kesana ada promo-promo spesial yang bisa kalian dapatkan langsung. Jadi Smeton Fox, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung aja cek ya Instagramnya di Sanga-Sanga_Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangasanga. Satu lagu dari Jazz Dari Mata. Aduh, ini pepatah yang sering kali ya didengarkan, dari mata turun ke hati. Aduh, kalau udah di hati gak bisa kemana-mana lagi ya. Hanya satu solusinya, bisa di move onin aja. Oke, semua Tuan Fox, kembali lagi hadir Niki Gusdika yang akan menyapa semua Tuan Fox yang sudah gabungan di malam hari ini. Ada Bli Adi Suputra dari Jagapati Abian Semal ya, terima kasih banyak sudah gabungan. Om Sostiastu, Mbak Herinawati, apakah hari Minggu ini tetap bekerja atau liburan aja, Mbok? Coba deh liburan, duduk dulu di rumah gitu ya, sambil sleha-sleha gitu, Mbok. Siapa tahu kan nih ya, ada uang jatuh gitu dari plafon kan. Dan di sini ada Pak Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung hadir juga, terima kasih. Dan Mbok Ira Susiadi dari Penebel yang udah gabungan, request Juicy Lucy Malapetaka sudah saya putarkan. Terima kasih ya, dan semoga terhibur dengan tembangnya Mbok Ira Susiadi ya. Dan gak cuma itu, ada dari Monang Maning, Beli Gede Pasak ya, terima kasih banyak juga sudah hadir gabungan dengan Gus Dika. Siapa lagi nih yang ada gabungan? Kita cek dulu ya sama Tuan Fox. Dan ini kita di Batu Bulan ada hadir Bapak Gusti Madie, Niki sudah gabungan, terima kasih banyak. Selamat malam juga dari Bangli, ada Mo Jetu Sri yang udah gabungan, terima kasih. Dan Bliansu juga dari Klungkung juga udah gabungan, terima kasih banyak ya. Dan Bli Gus Widiantara dari Sidamunut Bangli, Bu Wayan Lastri dari Blayu Tabanan, tak ketinggalan juga Gung Biang Rako juga udah gabungan ya. Semua Tuan Fox, jangan kemana-mana, tetap stay tune and do moon ya.

103,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Vidial Diano, Gadis Geni. Wah, gak kerasa ya Semeton Fox, sudah 2 jam saya menemani Anda di udara. Terima kasih banyak buat teman Semeton Fox yang sudah gabungan di Indigo hari ini ya Semeton ya. Dan yang udah gabungan di WhatsApp pun terima kasih yang baru gabungan ya. Di detik terakhir ada Mbok Putu Febri dan Nini Bulan dari MUI sudah gabungan juga, terima kasih banyak. Dan Semeton Fox yang bergabungan di aplikasi Fox Radio, streamingan, Instagram dan Facebook, semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, mohon maaf banget ya karena udah kebentur sama waktu. Gus Dika harus pamit undur diri ya. Kalau begitu langsung saja Gus Dika pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Begitu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.

Rajang depan niki semeton sane sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewadar dumun niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nggih. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya nih mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena ini semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuk nyane inge puni ke minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khusus nyane majang ring minyak balur nyane, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aroma nyane sane lembut, antuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali antuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasan nyane sane modern, aroma nyane sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mak kesami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten. Sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox. Mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan jaman kinten semeton Fox. Ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihang nyane semeton Fox. Pacang ngamulihang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge. Dio sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli, racikan babe bambang peranoto, sane mule sing adelawan.

0: Bali.
1: Sapa sira niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mangde ilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler,

0: Seng Adalawan.
1: Kita ulangun.
2: Om Swastiastu, selamat tahun Fox kesayangan Gus Windu. Baik itu menular keseringan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adelawan. Selamat tahun Fox ngiring ramaikan dumun Gus Windu nyantos galah. Sola sungi ring kita ulangun. Yuk megatre ramaikan ring WA 087808 5-3x993. Gaskan.

0: Gita Ulangun.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendadas impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: 9,3.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Gus Windu, Niki Jakti, sama Ton Fox, Mawi dan Niki Gus Windu live. Mangkin nge live Gus Windu Niki siaran enten jak sia Niki rekaman menek Niki sama Ton Fox jak ramaikan nge Gus Windu dumun sama Ton Fox. Nge nimpalin sama Ton Fox sani sedang ngaryanin penjor, sani sedang bu Niki mekarya bantan mejejaitan ngaryanin sampian gantung napi je pekarian sama Ton Fox ngiring jek jemak hapi sama Ton Dumun absen-absen sarengin Gus Windu ring WA 087808 5-3993. Oh, request tembang megatre pokoknya makasami Gus Windu pacang wacen Niki sama Ton Fox nge elingang ring WA 087808 5-3993 sama Ton Fox. Malih tigang rahina inge punika rahina galungan sama Ton Fox ngiring ngawit mangkin saya gayang angga sarire nenten cuma banten talar penjer ke manten ge tanging taler kesehatan miwah keuangan iragane sarang sami. Manut saking Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nyaga pola tidur pitu nyata sia jam punike taler ngajeng ajengan sane bergisi pacang ngewantu angga sarire tetap seger buger fit rikalaning aktivitas persiapan nincap semeton diapin kenten otoritas jasa keuangan taler ngingetang ngelingang niki dan membuatnya nih ngaryanin anggaran membelanja prioritas mangde pengeluaran hari raya tetap terkendali. Dadosnya nih ngiring rayakan galungan antuk hati sani tenang, badan sani sehat, tur dompet sani tetap bersahabat. Rahajeng nyangre rahine galungan semeton Fox kesayangan Gus Windu ngiring lanturan maling yang tas galah sola sungi ring gita ulangu.

0: Cerita Ulangun.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sembilan koma tiga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu, makin galah nih, calling. Gey, majang rey sematan Fox dan derang absen dumun. Ring WA 087808533993. Yo menggatra sudah ngudiangke persiapan sematan Fox ring galungan niki. Gey, ngangre galungan. Sampun ke sematan Fox ngarianin bahasa genap. Utawi wentan sani sampun ngejok celeng pun niki sematan Fox. Ngiring yo gatrain Gus Windu ya sama Tuan Fox ya. Punike wenten beli doping gebagan kayu bihi. Taler wenten Pak Tut Julio saking widangan tulikop giangar. Bu Ana saking wong aya gede suk sama dahat Bu Ana. Ninik Gusta saking widangan pemedilan. Megatra majang ring anak cucu Nini. Mogista terahayu. Taler wenten Bu Made Warsini saking widangan nusa dua nge. Megatra majang ring sama Tuan Fox sarang sami. Taler semeton dalang ring pemedilan dumogi state kena rahayu sarang sami astengkara Patut Adi Dharma saking widangan pupuan tabanan nge Pak Tupurwa Pak Ketua saking widangan sesetan Megatre majang ring Engelika Putri Ketua dari Resgini Nasra Camboes Denari Putu Durupadi Ketua Nari Asing Nyoman Swastika Mok Yantini saking Selat Duda Punika Taler Wentan Mok Dayu Ratmini saking Sutomo Grenceng Mok Ira Susiadi Taler saking widangan penebel Wentan Taler Gong Biang Rake. Semeton Fox nge sedang ngudiang ke semeton Fox sami niki yening semeton Fox niki kurang updatean niki semeton Fox nge wastane. Nah sane mangkin ternyata semeton Fox sampun presido miragiang Gus Windu streaming ring Fox Radio Bali website nya nih sane mewaste www.foxradiobali.com nge irke manten langsung absen semeton Fox nge ring www.foxradiobali.com nike ring website nya nih nanging sampunang lali taler absenin Gus Windu ring WA 087808 3 kali 993 yuk gas kan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Mimi ulian nak muani semeton Fox sane istri-istri puniki memedeh semeton Fox. Haro sampunang ne kenten semeton Fox yuk ngiring je sarang sami sarangin go swindu dumun. Absen absenin go swindu dumun. Ring WA 087-808-5-3993 nge. Wenten niki beli gede pasak saking merpati monang maning, mbok putu drupadi saking widangan kudang nge. Megater majeng ring Pak Dupurwe pinake Pak Ketua nge. Pak Deapika beli Dek Raden, beli Mang Chandras Data, mbok Mang Ming Tuan Aris Sugendi Nasra, Pak Joni, Bu Joni, mbok Mini Yaseh, mbok Ira Sosiadi. Teler wenten mbok get Nirmala Sari saking Tegal Cangkring Jembrana Bali. Oh rame niki semeton Fox. Wenten sane durung absen semeton Fox, aja aja sarang sami niki mangkin ke mangulangul Kristo semeton Fox yuk ke mangulangul Kristo mawinan mangulangul Kristo puniki wanta genah numas ajengan sani daat membuat pisan kangen ngajeng sarang keluarga kewawahin malian untuk pemandangan danu sani becek pisan genahnya ne wenten ring margi sawo nomor 100 kali likur di sepacung bitragi anyar Bali. Wenten akeh menu ajengan sani berdua cita rasa khas. Wenten ulam ayam, bebek, nyantos bepase. Nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal. Mangulang oleh Kristo, telur dadas rekomendasi majang semeton Fox sani pacang medue parikrama. Mawinan iriki wenten genah sani persi dan nampung kutus tali diri. Miwah pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo, mawinan mangulang oleh estetik restoran, kesaragin keluihan danu bage saking sanga-sanga sing adalah lawan.

Fox nge spill nih spill cerita yang napi mantan semeton Fox tumbas nikiring PKB numbas sokasi numbas ajengan utawi sane mau balih-balihan semeton Fox jek ngiring makin gatrein gue swindu nyantas gala solas wengi ring kita ulangun WA 087-808-5-3x993 semeton Fox nge manut saking niki pesta kesenian Bali semeton Fox nenten tuah wanta hiburan kemanten Rika Laning pemungka PKB keping petang dasa kutus Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Inengah Dwije ngelingang pemikiran tokoh Bali Gusti Bagus Sugriwo ngenini nindik agama Hindu miwah kesenian Bali inggih punike kalih perindikan sane nenten Preside kelempasan ge yening seni Bali hilang nilai-nilai agama ring Bali Hindu puniki semeton Fox ge Hindu Bali puniki taler melemah kenten taler sebaliknya ni semeton Fox mawinan punike PKB dados niki ruang sanidat membuat pisan antuk ngejaga warisan budaya tetamian druene nguatin jati diri taler nanemang nilai luhur majeng ereng generasi muda Bali sane mangkin tur sane pacang rauh. Nah punapi niki penampen semeton Fox kesayangan Gus Windu maka sami sane dorong ke calling jantos dumun antre dumun sane dorong absen absen dumun kantun ring WA 087-808-5-3x993 gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox kesayangan Gus Windu, sesembedahar sampun nyaringan Gus ini sementan Fox nge Niki, sampun gering galah dasa wengi wenten ke sementan Fox tani dorong nyaringan dorong absen. Gering absen dumun ring WA 087-808-5-3x993. Inge pun ke wenten beli putus dan widangan yang batu belian su saking widangan Klungkung. Talar wenten Bu Wayan Sugiani saking widangan Karangasem Manggis. Talar wenten beli dak suwana saking widangan Pengosekan Ubud Gong Biang Raka. Talar beli tuwira tama saking widangan Bajar Laut Belah Batu Bu Bagus. Talar saking widangan Abian Semal Mbok Dekwar saking widangan Belah Batu. Talar wenten Bu Made Warni saking udangan Pengosekan Ubud. Wenten iki Kartika Adnyana nggih kesayangan Gus ini saking udangan Pejeng Banjar Guliang. Megatre majeng ring Blimang Iman Rangga Pastawa Gus Bawa Mbok Nengah Soma Mbok Yan Kanton Mbok Ani Jero Lingga Sang Tueka Mang Adi Carlos Moni Pratiwi Sri Aningsih Yantrianti Latri Niloh Ernayanti Mang Ayul Trimayani Dek Yugen Kompak Mesawi Terkeman. Dan talar wenten iki beli Anta Berantang nggih saking udangan Merpati belian ken saking udangan Negara Batuan. Talar wenten Pak Tet Adi Dharma kesayangan Gus ini sampun wawung nggih mok petu Febri saking widangan Dharma Sabah Suksema. Talar wenten beli doping gebagan Kayu Bihing nggih sampun wawung mok Dek Lestari mok Dek Asih saking widangan Kesiman. Muga terima jeng ring sempetan Fox sarang sami beli Ngurah Endu saking widangan Tuliko. Pun ke talar wenten Pak Gongurah saking widangan Dalung beli Adi Suputra saking widangan Jagapati Abian Semal Badung nggih sampun sami Gus ini calling sempetan Fox sani dorong absen-absen dumun ring WA 087-808-5-3x993 gaskan.

0: Kita Ulangun.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sani mangkin eling yang pisan semeton Fox nge miletin reward umroh saking Sanga-Sanga semeton Fox. Periode nyaning nyantos tanggal siki Desember kali tali 16 manten. Yuk gaskan semeton Fox mawinan yening semeton Fox nenten umroh niki pacang ngamolihang telung dasa 5 juta rupiah utawi pesasur juta rupiah. Ngiring mangken kumpulang sia kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili puniki patut kegunting dados kali bage tur produksi nyaning ngelintangin warse kali tali 14 nge lampirang fotokopi KTP nomor telepon aktif tulis arah tur alamat lengkap semeton, pilih kategori pemilat minakadi karyawan, konsumen utawi sangasian, tulis kategori pemilat puniker yang arep amplop, kirim langsung sami nge ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik Sanga-Sanga sene mengenah ring margi sawo nomor ulung dasa kutus Banjar Sanding desa Bakbakan Gianyar Bali. Elingang semeton Fox sayan ake semeton Fox ngirim sayan ageng nalar peluang semeton Fox ngemenangin. Yuk menangkan pokoknya Sanga-Sanga sing adalah

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sametan Fox kesayangan Gus Windu ngiring mangkin. Sametan Fox sampun galas tengah solas niki. Gatrain Gus Windu absen-absenin Gus Windu ring WA 087-808-5-3x993 Sementan Fox wenten niki beli dek dolar nge saking Banjar Laut Belah Batuh Megatre majang ring keluarga besar dalam besung putra dalam Astungkara sehat-sehat selalu 99,3 Jos-Jos sing ada lawan beli coki saking Widangan Jakarta nyarengin nge saking Jakarta. Hai taler wenten mo dek wating nge taler wenten niki beli dek Hendra saking desa Tua Marga Tabanan mok dek Wati saking Widangan Buleleng Yan Bur Arini saking Widangan Kesiman taler wenten niki beli semol saking Mawang Ubud Pak Wayan Siaje saking Widangan Mas Ubud nggih suksema Pak Yan Siaje taler wenten niki Peka Kanci saking Tabanan nggih suksema niki nggih Pak Gusti Sumarye suksema taler niki wenten Dayu Biang Canang saking Kuwo Mengwi kangen pisan Gus Windu sareng Dayu Biang Canang ngiring request dumun Dayu Biang semutan Fox sane durung absen-absen dumun sane durung request-request dumun ring WA 087808 5x3x993 gaskan

0: Gita Ulangun.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sampunang lali semeton Fox nge tumbas makesami produk saking Sanga-Sanga. Napi malih semeton Fox, semakin Sanga-Sanga sampun wendan semeton Fox. Ring DJ Gus Windu, ring Jakarta Fair semeton Fox nge pameran terbesar se-Jakarta Raya semeton Fox. Jakarta Fair kali tali 6 likur, sampun ada selanggonan puniki sebilang warse yening Sanga-Sanga hadir ring Jakarta Fair. Warsani mangkin semeton Fox ide ngemolihang akeh pisan promo menarik sane puniki preside kepolihang ring Jakarta Fair kemantan. Numbas kali minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis satu sabun sekaliku-kaliku klasik. Numbas kali minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 ml gratis dikisiki sabun kaliku-kaliku Ultimate. Nggih, numbas 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis siki sabun kaliku-kaliku klasik untuk penumbasan sebilang weekdays utawi gratis siki minyak balur Sanga-Sanga Ultimate travel size untuk penumbasan sebilang weekend. Diskon dasetali untuk produk pilih hanyarnya nih sane muaste minyak gatalin. Oh, diskon dasepersen untuk sebilang niki yening semeton Fox numbas minyak balur Sanga-Sanga travel size miwah hampers eksklusif. Tebus murah miwah wenten talar kesempatan ngemolihang door price hanya menarik pisan. Ngiring semeton rauh manten mangkin iraga sarang sami kebut Sanga-Sanga sane wenten ring JI Expo Kemayoran Hall B3C3 LOT 40 nge mawinan elingang persediaannya ini terbatas pisan. Alami itu ajaib, hebat itu nyata semeton Fox. Informasi sejangkapnya ini wenten ring Instagram @sanga_sanga_bali. Langsung manten iri ke semeton gaskan Sanga-Sanga sing adalah one.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gosinuk Susuma Dahar sampun nyaringin Gosinuk Rahidin Emang Kenderin kita ulangun menawi tawe tadi wantur kirang atur Gosinuk Gosinuk Nenas Gang Rena Pengampur Semeton Fox G Dumo Gijera G Serang Sami Stata Kena Makami Wah Rahayu Nyang Regalungan. Semangat sane kantor nyait niki Semeton Fox. Male apisan Rahajang Nyang Rahina Jagat Galungan Semeton Fox. Saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gus Windu ngelungsur mepamit. Baik itu menular ke seringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santih Santih Santih Om, Sanga-Sanga Sing Adelawang.

0: Talks Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

teki perapiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: Fox Bali.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Baik itu menular sama ton, mewali zona Indonesia sarang Gus Gandhi. Nyaros nampar yang galah dasi sama Malaya aja bos, ingetang sama ton, sangat-sangat sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasangara. Jangan sama-sama tahun pun api gatering semangin makin dumo geje statakan arahayu sarang sami nenten kirang pun api gena dikingge mawali Gus Gandi nyarengin nikirang zona Indonesia. Rayane makin niki rahajang demun Gus Gandi aturan niki sarang sama tahun sami sane sampun kosek pisan niki jagi nyangre rayane jagat galungan lan kuningan niki nge. Nggih suksama niki sarang sami sane sampun dalar side menyempatkan diri kada niki nggih ngirim-ngirim salam niki ring 087808-5993 utawi niki ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Talar niki sameton side mirengin Gus Gandi melalui website resmi niki nggih foxradiobali.com. Nah, suksama ping banget niki. Sari durung side nyarengin nggih dan kenapi kena niki nggih. Mawinan pada sibuk samian niki penapi jis kancan aktivitas semeton ring ranane makin Gus Gandi status satie kena niki nggih nimpalin semeton ring ruang siar melarapan teman-teman Indonesia kesukaan ruwine sareng sami niki semeton nggih. Nah, talar niki semeton Gus Gandi cengain saking BMKG wilayah Denpasar ranane makin niki samian Pulau Dewata kena niki nggih keprediksi cerah semeton. Nah, kecuali niki ring wewidangan Karangasem niki keprediksi cerah berawan. Taler ingetan niki semeton sesibuk apapun semeton. Ingetan untuk selalu siaga yang sada mawasa minyak balur sanga-sanga untuk pertolongan pertama niki ngisir uning jak pas ngai penjor niki jegaeng pegel genten niki. Nah, langsung balurkan saja dengan minyak balur ultimate sanga-sanga utawi sane klasik tanamilah tanahmu dados salah niki semeton nggih.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Rocket Rockers yang ingin hilang ingatan karena banyak hutang. Aduh, pagi-pagi sudah memberikan inspirasi untuk senda gurau. Tapi gak apa-apa, ya gak apa-apa. Itu justru bagus, kalau pagi-pagi memang diawali harus dengan yang namanya senyum, tawa, riang gembira ya. Meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja katanya. Selamat pagi, disapa dulu buat Adi Sugiran di Nastra di kawasan Padang Sambian yang sudah ikut gabung di pagi ini. Katanya mau dengerin lagu Noah yang judulnya Separuh Aku, sudah Gus Gani siapkan juga. Salamnya untuk semua Semeton Fox katanya. Ya, terima kasih kembali. Terus ada Nini Gusta di Pemedilan mau request lagu yang judul atau temanya ulang tahun. Sekarang tanggal 15 Juni. Ultah Putri Tercinta Ninik katanya Niki. Salam juga untuk anak-anak Ninik. Semoga sehat panjang umur, sukses menanti karir katanya. Untuk Gus Gandhi Ajus, metugas, sukses selalu. Terima kasih Nini. Oke deh, Gus Gandhi juga ucapkan selamat ulang tahun buat putri tercinta dari Nini Gusta. Semoga sehat selalu, panjang rezeki ya. Dan juga ada Pak Wayan, selamat di Samplangan. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Selamat beraktivitas saja, jangan lupa angkat kopinya dulu.

buat anak saya katanya. Ya, Wayan Joni Marta di Dalung dan Madi Hendra Gunarta. Buat Gus Gandhi, selamat bertugas saja. Terima kasih banyak buat Bu Joni lan Pak Joni. Sampun nyaringin Gus Gandhi. Wenten Gung Haji Apel teler. Sampun nyaringin Gus Gandhi, ring wewidangan Padang Sambian suksema niki. Sampun nyaringin. Nggih, malih je bos niki. Saya sampun ngarsa-ngarsa setembang, ditunggu dulu ada Dianti Mirah juga, selamat pagi. Rajin banget Anda ikut gabung ya. Kepekan malu meli lakar Banten.

Waktunya Zona Indonesia. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malik pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Box.

Sangat. Selamat tahun Fox. Nah, Nasrul Gusgandi kembali tegur sapa. Dan Niki Gusgandi lagi memberikan informasi terkait lokasi utawi gena numbas minyak balur sangat-sangat. Dan Niki semeton ini sampunang sampai semeton bingung. Sampunang semeton berpikir cuma bisa membeli di Radio Fox. Nah, sampun sida semeton polihin ring seluruh Indonesia semeton. Yang jelas wajib Niki ke Kimia Farma K24 Apotek lan Apotek Century seluruh Indonesia. Nah, taler niki tersedia ring lantai 1 de Keranjang Bali. Nah, tentunya niki semeton yen di lantai 1 de Keranjang Bali, niki semeton boleh datang ke sana dari jam 10 pagi nyanto 10 malam niki semeton nggih. Nah, kalau di apotek niki, Apotek Kimia Farma K24 utawi Century setiap hari semeton, yang penting tokonya membuka kenten niki. Nah, ingetan dalan niki semeton sing perlu bingung nggih mawinan samian produk sane wenten ring outlet utawi booth sane Gusgandi ucapang wow produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Spesial niki tembang atau semeton sane ring ranan mangkin wandi warse Gusgandi putarkan dari Jamrud, selamat ulang tahun.

Ku ya, ini lagu spesial untukmu, asik. Selamat pagi semeton, sane sampun nyarengin utawi sane wau niki miragi Gus Gandhi reng ambarem. Kantor musiknya niki reng zona Indonesia nyantos nampe reng galah dan sesembang kembali aja bos. Niki tembang sampun karso oleh Bu Jero Sri tampak siring niki suksesmu sampun nyarengin kita niki ngetang niki. Ampun usan meli lakar Banten niki. Mekejang orang pada menek niki sekenya menek niki nge. Menek kije sebenarnya niki. Jangan mekejang menek Gus gitu kan niki busan anak bisik-bisik tetangga gitu. Apaan ini menek niki? Menek kan mekejang bahan baku nih menek kije nak perasaan Gus gani di duur meja guys saya ngoyong dah. Bahkan ada di beten beberaraan gitu. Aduh, Moyona Bintang suksesnya niki kopi nih dalam bentuk foto niki. Aduh, nah. Ini kayak request lagu apa nih? Sekedang lagi malu. Wenten taler niki. Gek Citra ring pembidangan Bang Li sampun sampun nyaringin dari semangnya makin bau usan kode niki ngaturang bakti genta niki nge. Ingetang niki buka warung malu niki nge. Liu pelanggan niki ampun ngantri di depan gitu. Rajang semang taler niki Rasusiadi sampun nyaringin Gus Gandhi kentan nge tembangnya nge. Jantos dumun wenten taler niki Herlina Wati suksema tembangnya nge jantos. Wenten Gung Biang Rake niki suksema sampun nyaringin kena Rahayu sarang Sami gune niki nge. Suksema niki wenten Bu Febi taler niki sering arse tembang selamat ulang tahun spesial kode niki sareng Piana Titiange yang sekarang ulang tahun ke-22 kode niki. Sampun Gus Gandhi putarkan nih wow nge. Dumogi nenten terlewatkan niki.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox dari Antara Bali dirilis ya. Jadi pemerintah Kabupaten Badung atau Pemkab Badung ya, berupaya menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan melalui kegiatan pasar murah bersubsidi. Jadi ya, orang nomor satu di Gumikris ini ya, Adi Arnawe ya, mengatakan menjelang Hari Raya Galungan yang jatuh pada Rabu 17 Juni 2026 dan juga Kuningan pada Sabtu 27 Juni. Kebutuhan masyarakat pasti meningkat dan berpotensi mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok. Nah, menurutnya ya, pengendalian inflasi membutuhkan ya partisipasi aktif masyarakat secara langsung, lembaga adat, koperasi dan pelaku usaha untuk memanfaatkan ya biar dirasakan langsung oleh warga. Jadi untuk itu kegiatan pasar murah diselenggarakan di Banjaradat Penyarikan Kuta Selatan ya, dan juga melibatkan kolaborasi antara Banjaradat Penyarikan, koperasi Ngardi Rahayu, Perumda Pasar dan juga Pangan Giri Mangusedana serta beberapa pelaku usaha lokal lainnya. Nah, informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke antarabali.com.

M-Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Dudi Oris, lagu untuk kamu ya, yang sudah membawa perjalanan kita di 58 menit lepas dari 7 pagi. Selamat bergabung dulu di Sapa untuk semeton yang baru saja mungkin menemukan frekuensi 99,3 FM. Masih bersama Gus Gandhi sampai mendekati 10 pagi nanti. Semeton boleh ikut gabung di 087808555993 atau juga bisa mendengarkan Gus Gandhi melalui website resminya ya, foxradiobali.com. Cari saja yang 99,3 FM. Gus Gandhi tunggu sampai mendekati 10 pagi nanti.